Oleh ke uhilatan aku dia kena ka kawasan ha humanakam piwasita tampi wa kut sinep karakta aki de programa árbol de la vida uhilatan aku dia kena cepa chansa diosan munasia panna diosan kuya pesia panna na era kataruk sarant anyane ukaha kicha hawa kicha usampi sarantas kekinyane.